daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

Audra, terima kasih terus mendengarkan Nur Islam menerusi saran frekuensi 93.3 dan 94.9 FM dan mengisi kebersamaan kita. Kita dengarkan seketika rangkaian zikir-zikir.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib. Allahumma shalli 'ala Muhammad.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arab pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tadi azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang pada maghrib, sekaligus menandakan bertukarnya takwim hijrah menjadi 24 Safar 1448 Hijrah. Dan arab pendengar yang dirahmati Allah, waktu maghrib akan berakhir bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburung pada pukul 7.47 minit malam, daerah Tutung 7.48, dan bagi daerah Belait pula 7.50 minit malam. Dan sementara itu masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya pula bagi daerah Brunei Muara dan juga daerah Temburung ialah pada pukul 7.48 minit malam, daerah Tutung 7.49 dan daerah Belait 7.51 minit malam. Dan ada kami di Nur Islam tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan sembahyang pada maghrib dan semoga segala amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juhandaknya. Dan lalu sementara kita menantikan isyarat untuk kita ikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib berjemaah dari Masjid Omar Al-Saifuddin, Bandar Segawan sebagai panduan kita bersama waktu sekarang 6.40 minit petang, waktu negara kita Brunei Darussalam, di pertemuan kita Jumaat 24 Safar 1448 Hijrah bersamaan 7 Ogos 2026 Masihi. Dan untuk seketika bersama kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam ayat 31 yang maksudnya, dan dia menjadikan daku seorang yang berkat di mana sahaja aku berada. Ada seketika dikongsikan tentang berkat, di mana perkataan berkat yakni barakah itu bermaksud perkembangan dan kebaikan, yang mana secara umumnya kita boleh mengatakan maksud berkat yakni barakah adalah kita memohon restu dari Allah SWT agar dikurniakan kebaikan yang berpanjangan atau berkembang. Berkat ini tidak syak lagi adalah dengan keizinan Allah SWT. Jika seseorang itu memohon kepada Allah agar memberkati rezekinya, maka jika Allah menghendaki, dia akan memberi berkat kepada seseorang itu sebagaimana apa yang telah dikatakan oleh Nabi Isa AS di dalam firman Allah menerusi surah Maryam ayat 31 itu tadi. Dan Allah SWT adalah Al-Mubarak iaitu pemberi berkat, dan hambanya adalah Al-Mubarak yang bermaksud seseorang yang diberkati sebagaimana ianya juga ada dinyatakan di dalam Al-Quran, di mana sifat memberi berkat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berkat Allah Subhanahu wa taala itu ia berada di mana sahaja Allah letakkan, sebagaimana dijelaskan dalam surah Qaf ayat 9 yang maksudnya, dan juga kami telah menurunkan dari langit air yakni hujan yang banyak faedahnya yakni keberkatannya. Dan Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang, dan tanda Allah Subhanahu wa taala itu kasih kepada hamba-hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, rahmat dan juga keberkatan dalam kehidupan. Dan terdapat 5 keberkatan kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Allah kepada hamba-hamba yang dikasihinya, di antaranya ialah keberkatan pada

0: umur, keberkatan pada kehidupan berkeluarga, keberkatan pada rezeki, keberkatan dalam berjemaah ataupun pada berjemaah, dan juga keberkatan pada ilmu. Dan setiap sesuatu kebaikan dan keridaan Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya akan ada tanda-tandanya yang Allah berikan. Di antara tanda-tanda keberkatan itu seperti keberkatan pada umur kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sebaik-baik manusia menurut pandangan Allah yakni Islam ialah orang yang panjang umurnya dan baik pula perbuatannya. Sedang seburuk-buruk manusia ialah orang yang panjang umurnya tetapi buruk pula perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad dan juga Al-Hakim. Kalau kita ambil manfaat ataupun pengajaran daripada hadis yang dikongsikan tadi, dapat kita simpulkan sebenarnya di mana amalan yang baik yang menjadi fokus kepada nilaian Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar, Allah.

0: Baik, lawan pendengar yang dirahmati Allah, bersama sekarang kita ikuti secara langsung menunaikan sembahyang pada maghrib berjemaah dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Sebegawan untuk hari ini Jumaat 24 Safar 1448 Hijrah bersamaan 7 Ogos 2026 Masihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Salli fardhu 'ala Rasulillah.

0: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Bermaksud, perbaikilah dirimu sendiri. Niscaya orang-orang lain akan baik padamu. Perbaikilah dirimu sendiri. Niscaya orang-orang lain akan baik padamu. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu sendiri. Niscaya orang-orang lain akan baik padamu. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Renungkan bersama. Ila liqa ma'assalamah.
1: Alhamdulillah, demikianlah tadi sudah dapat kita dengarkan bersama menerusi Mahfuzah sebentar tadi di Nur Islam FM Radio Brunei, dan Auda sebagai panduan kita bersama masa waktu menunaikan sembahyang fardu subuh pada hari ini pada pukul 4.56 pagi.

Baiklah, dan sebagai panduan kita bersama, masuk waktu kita menunaikan sembahyang fardu subuh pada hari ini ialah pada pukul 4:56 pagi, dan audah insyaAllah kita akan ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan bagi menyiarkan bacaan tarhim bagi menunaikan sembahyang fardu subuh pada hari ini.

سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

0: نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikianlah tadi audah azan yang menandakan masuk waktu menunaikan sembahyang fardu subuh. Dan insyaAllah audah, kita akan kembali ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan nanti bagi menyiarkan sembahyang fardu subuh berjemaah.

Baiklah, pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertemuan kita pada hari ini Sabtu 24 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 8 Ogos 2026 Masihi. Dan awalnya sekarang kita kembali ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan bagi menyiarkan sembahyang fardu subuh berjemaah.

0: Vâng.
1: Alhamdulillah.

الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.